0: tak tuju mana tengok bola. Bola dunia, bola nama kita tak tengok mana. Tapi kita suka main. Bola-bola nak kata panah tak panah. Tapi boleh main laka. Bola tujuh dia mojok laka lah. Bola water pun boleh main. Haa, ada itu dia.
1: Bola
0: tadika. Haa, ada tadika, tadika. Dia ada bola kolam, bola kolam. Haa, jauh tu siapa besar lah. Ya tu siapa belum ngajar diri ni tu untuk main bola water nama boleh. Main bola, main beg gigi. Beg gigi. Lepas tu, kita cerita dulu, dia cerita orang Hungariah. Orang Hungariah ni tu, beg gigi tu boleh main. Oh, main super lah. Main